siame vovovo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goe

penyilo tika penyo owene elo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me to e kobu me penya mukana kobu me to e hobu me

tiame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troka o pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo